iruhande yacu hose tubona abantu babi bakora ikibi bihanukiriye ariko ukamenga ntibigera bashikirwa n'ingaruka z'ibibi by'ubugesera bakora. Ku rundi ruhande abantu b'intore beza bakunda Imana kubwi igikorwa kimwe gusa cyo kugarariza Imana ntibayubahe barashikirwa n'ingaruka zikomeye zikabarengera ku buryo wo hava wiyumvira uti bararenganijwe. Iryo niryo tandukaniro riri hagati y'abantu bamenye Imana ariko ntibayubahe nk'Imana hamwe n'abatarayimenya bamogoreye mu kibi gusa. Icigwa ca kane,

Icho wachita ikirimi kabisa, kigande kabisa, mwana chumba na amu. Mukigane la kaya wago keza, mirongi tanda tunakabiri. Mirongi tanda tunakabiri, ubusa, gatanda tu. Niyo ni mero mutu waku rako. Awara hata ndukanye mwese, ndababgira tisangu ikaze murikino kigane rocha chuyumusa. Agata utugenda n'ubutumwa bwanditswe na Divin ari ku muberure nawe mvuga ati yifuje akabagukeza abajiya bo ku muberure nabo munyambuye bibatembe neza urakoze cyane gose Divin akoze cyane wezagigwe cyane ngaho ku muberure Ikiganira kayabagukeza rero nahandu zogisanga tari kunsamiriza gakiza ku isoko y'ukuri aho sanga harakanya keza ko kwifurizanya kayabago biba bimeze neza cyane gose rero kuba bironse mwibuka nabandi bari hijya yanyu bashobora kuba batararo

Waringa mukanyosha muruziba gitaza biri gute waringa mugisho nyamutendere kebagukeza kuri mwebwe rumonge nyanzaraki bururi badukurikirana muri muri yo micunga raro mwese kebagukeza kuri mwebwe agati aho rero sinibagira bari hari yanza bose badukurikirana bari muri murambya na cyane cyane abagiye mwese yabagukeza kuri mwe bageze zone 3 okay bageze zone 1 and 2 mwese kwabagukeza kuri mwe bwe kwabagukeza kuri Amani Jean Dodieu awenye na hari hose rero agubwe neza.

Hagati ndamenyesha ko dusigaranye iminota 8 gusa kandi rero hariho benshi badukurikirana ugasanga hariho umuntu nyine ari karadukurikirana umutima ukamubwira ngo wandika message nane ngo wifurize akayabagukeza yo ndi mutima ngoya 25 vrema 25 yahibi mwandika ubutumwa bwinshi hano mwifurizanya akayabagukeza mu dutelefone usanga ari byiza cyane gose ako nshimire cyane gusa babikoze neza rero mu kutwakura ako rwo gutwumviriza birahambaye cyane gose ntufe kubyumva birahambaye mwenyeza yigwe mwese aho muri yabagukeza ko amaze kubironka bibateme neza bakibirondeza namwe ni byiza cyane Imana irabikora.

Karero tubashimire cyane izere ko muragira ibihe byiza abantu muri hari ya murutana. Murutana tubipurize kubandanya kuronigo hari buyaga. Majini izere ko ari karabashikira namwe nyine mwandanye mugira.